Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah, ini lagi kita kata-kata. Nah,